0: today otherwise runs the risk of being fractured into different kinds of camps. And so it's very important to see broad convergence at the level of all major powers. I mean, India and China, for example, we are improving our relations right now. After all, we all support the United Nations and we support the global order. But we want the global order to improve itself, to reform, to make sure that the global South has a voice and can make its voice heard. I think there is scope for India and China to cooperate.
1: 所以广大的发展中国家需要的是一种怎样的全球治理体系呢？我觉得还是找一个具体的国家来问一问。我选择了印度尼西亚，因为这是一个人口超过两亿的发展中国家，而且也加入了金砖国家组织，同时印尼语还是我的大学专业。
2: Indonesia ini menjadi anggota baru BRICS, dan kerap disebut sebagai salah satu suara global south.
1: 哈亚提·努福斯女士长期进行中国印尼关系和一带一路的研究工作。她同样认为当前的全球治理体系需要改革。
3: Saat ini negara-negara berkembang di dalam konteks populasi dunia dan juga ekonomi dunia menempati porsi yang semakin meningkat begitu. Akan tetapi kemudian hak suara dan bagaimana kewenangan pengambilan keputusan di banyak lembaga tata kelola internasional ini masih belum merepresentasikan perubahan posisi dari negara-negara global south ini atau negara-negara berkembang ini. Di Indonesia, Indonesia tentu berharap dapat mendorong sebuah reformasi agar negara-negara global south ini memiliki ruang untuk partisipasi dan juga pengambilan keputusan yang lebih besar.
4: Di tengah dunia yang semakin tidak stabil ini, konsensus stabilitas seperti apa yang menurut Ibu paling mendesak sekaligus paling realistis?
3: Menurut saya konsensus yang kemudian paling realistis untuk bisa dicapai adalah tentu bukan bagaimana memaksa semua negara-negara global south untuk memiliki pandangan yang sama terhadap berbagai konflik yang terjadi begitu, konflik geopolitik yang ada. Tetapi hal itu tentu memang akan sangat sulit untuk dicapai mengingat banyak sekali kepentingan yang ada begitu. Nah, hal yang lebih penting adalah kemudian bagaimana kita bisa membangun sebuah kesepakatan yang paling minimum tentang bagaimana membuat perbedaan-perbedaan atau masalah yang ada itu tidak membesar menjadi konflik yang lebih besar begitu, apalagi hingga mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang. Dan yang paling penting juga adalah menolak penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun untuk terutama juga menggunakan kekuatan militer misalnya sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan begitu. Persaingan di antara negara-negara besar jangan sampai mengorbankan kepentingan dari negara-negara berkembang begitu.
1: 发展中国家要求公平和发展，也愿意通过对话寻求最大的公约数。即使大家利益不同，甚至相互冲突，但不使用武力是大家都认同的底线所在。在论坛现场，我在同越南国防与国际关系研究院院长杨桂南的专访中也得到了类似的意见。
5: In a world of greater differences, what we need is not less dialogue, but more dialogue, more substantive and more responsible dialogue.From Vietnam perspective, we believe that the security of one country should not build upon insecurity of another. Sustainable security must be built through dialogue, just respect for each other's legitimate interests and international law.
2: This year marks the 20th anniversary of Beijing Shanghai Forum. So,what do you think is the unique role the forum has played to promote mutual trust and mutual understanding between defense authorities?
5: In my view, 20 years is a sufficiently long period to test the vitality and value of the strategic forum. The Beijing Shanghai Forum has gone through a period marked by profound changes.In the international and the regional security environment, the values of strategic forum lies not only in building consensus among parties that share the same views, but also in its stability.

konsensus. Jadi di ASEAN terdiri dari 11 negara, kita menyeimbangkan semuanya. Dari negara kecil ke negara besar, kita mempunyai status yang sama. Jadi bila kalau misalnya ada apa-apa perkara yang dibincangkan, harusnya kesemuanya negara bersetuju. Ia mungkin akan mengambil sedikit masa sebuah perbincangan begitu, tetapi sekurang-kurangnya kita faham dengan apa yang dinyatakan oleh negara tersebut dan apa yang kita faham.